kidodim mate arong amen lapen karjukangtung atum amen alombilama jaimeke iruyalong batai hinisi rot parjuchot laki bhomkuruani ada porphai ner kepramrithom kep lapen ajo porphai sir kepramrithom kep apor kenang sot kapachini alam jirke lapon ikchatlo

Kiri lama jutang, kasa vua son siri ke rai kom ji apan, sai klempon bomlo. Bangso penajok ilitum, pai mardi ni mardi atum ta, voreng awar sai longpon bomlo. Jirpi jirpo atum, eson alam ni li, jase met kapin purkang tung lake, khadi aputak, khadi ke Mahatma Gandhi aning dok pikpu, ilitum ka doka veta chinilo. Kedam tang penang aning kan, khadi aning dok rentilo. Kedam tang ning kan krihini yang bong, khadi ke nang, phan trokso se nang batulo. Khadi ke nang, phan trokso se nang batulo. Bangso ke nang anam lake, sika kutiner kep adung aray an, longponlo. Lasike wangji ronga ji ahut, nang litum khadi pen kasilam, henlum pen kasilam la pen, kesoy keret ahormu, nam ikvek tha pusi, nili chuning riiglo. Nili gaching hon, detarat. India long, kaprek kaprek, son ko anmir dong praksudu, punang arjulote, nang limang huhakji. Athema pipotma, pulote ilitum, ladak penang an, amir dong praksudu. Lapen lahai pen akacirap, ajutang sitamidu. Lason si eson, mir dong praksudu lake, Tripura Amir Dong Prakso, Chongpreng, lake halada

tuning riglo. Niligaching hon detarat. India long, kaprek kaprek, son ko anmirdong praxudu, punang arjulote, nanglimang huhagji. Atema pipotma, pulote ilitum, ladak penang an, amirdong praxudu, lapen lahai penakacherap, ajutang sitamidu. Lason si eson, mirdong praxudu lake, tripura amirdong praxo, chongpreng, lake haladak tribal ake angbong, kachetang nai, mirdong praxulo. Check pen kasilam bangso, mirdong praxo, inchinari, rithomdo. Bangso, mirdong praxo ase jumepik, lake, serot ase pen, singlit koi. Kupinia joini risu ejang angbong, bangso, mirdong praxo aputak, chihung u edadlo. Lason aporahut, suras debar maji, bangso mirdong praxo puthot, kepachetang japan, mathalo. Alangli akabor e, pini alir alon, nangdulo. Alangli hadak, kaprek amirdong praxo along. Chongpreng, kerot kardeng ta, paklanglo. Kokburok, lunbarim, bolalun, benguli lunbarim, alangli ning dokpik. Nonili nanglitum apan, asapsu aklip, parju iklang. Bangso amizuk apan nanglitum, mantuneta, tingni nangne.

0: ันอัตวาร์ทานนังจีแต่เป็นปัจจินิเดียวนังจีแต่เป็นมอเป็นในลิทันล้ออันบุคคลิกสิทำไมทีเทคทีเด็ดแล้วผสมทำไมไทรอยด์กิสูเป็นอันจอกลมาติกังซ้ำทำไมเช็คคนเอต่อหอส่วนอ่ะส่วนมันเป็นอ่ะปัญหาสุดท้ายยังสิจิงลิดก่อยเป็นเทคลองปลดตั้งแต่อุณหภูมิแก่ปรับเป็นตั้งแต่ตุ่มอารมณ์ลงเลยดูปุ๊บสิทำไมหลายซิมตอมส์ดูปลดตั้งแต่ด็อกเตอร์เห็นบางปะปะดามสิหลายบางเช็คอัพดามปลดตั้งแต่เรื่องตุ่มหลายกิสูเป็นบางแก่เป็นจอกลง
1: ตั้งแต่อพอร์ตดูอีกอุลปอดอพออันลีริตุ่มชิฮุชิปุตอาจารย์เมกับบางแก่อิงตันอีกก็ลงนะNang liya po nang kachipi, la pen kewe ang apot. Nilitum akaswani difuahin pen, nang lipana kero piparpik lo. Nang liki klema saya long anso si Arnam Lea Hirjumi patudun lo ne.
0: Kardom.
2: Ok pranajaymik ang deng along pen, non hetang litum Dr. Jirsong Rongjihon la pen, Tracy Rong Pipiang bong, Chihuchi Putalam Jir Arjig long tang lo. Lake akaswani difu. Adun tu, ok pranajaymik ang deng along pen,Asthama ake suaputak, sengkan kimi ingtipia hinpen lamjir gethan arjwikta.
3: Bini nili asma ake suaputak lamjir gethan damjir phansi bor ilo. Asma ake suakupi lo lapen koson lo labang suaputak bini gethan lamsena. Asma ke isi ang poralong ake su, labang suake suke arjiki ding ake su. La suake suke...Non-communicable mate, chi un ea kesu. La so kesu ke ajat artata cholong te. La bang so kesu, ka cholong apai dovik sita, ka che lang le mate, ka che lang ke pankresi thek long ke on. La bang so kesu pe na jok, muniratum, ache te ke vang ka siksak, dukog ji. Ajha ka tum ke aning so het la pen, ache te ke vang sing la sonta, dukog ji. La bang so kesu ke men men dukog ta thek la pen,Chilang dundi puti ke badji mate ke khai ua jok e oka pranaphan ka siksak thi dungji. Tang tia dundhu, asma ke so koson pensi ke long ma lale chathan ponthu iklona. Labang so ke so ke iphi phua kai hutpen dokok pulo tang te ilisita me long lok ta thek. Asma ke so laki theng pen me ke thor ami hi pen ta long un. Mate gari motor ami hi tomon ke ter pensita me long ta thek. Duthulang.Aduga bet ehem along ke pangreng a jontu ang mi akang samat tomon ebang along kache a perfume mati ang nim ke tanvik ason hai hui penta ke so chulong ta the lapen botor kache lara jok kang sam ke kreng a hutsita mi khai de ta the lason si asma ke so akapre kapre ke so penta nang man un labang so ke so ang thega bangle non che thandam thusena.Asma ke so ka chulong ang thek laki. Ache thek ke vang ka siksak. Ke pasi ii. Ke pasi ii abang satami ajua pormati adaprang kilit chetji. Ining tok het lapen. Ke lak dap lasonta doji. Lapen. Eche thek ke vang satami ar ki mati ke pasi ii wat ase dukokji. Tangte la so ke so pen koson si ching rai nangji. Labang le chathandam thuna. Ke ching si laki.Hemkom hemrai chapang thir ver nang ji. Aduk abet pavidet nang po. Biri duma mong ik edet nang po. O somara tuma phansita me. Aduk abet du ua dimpen chepahilu nang po. Kang samapor hud anukan lapen. Ing hua dip en nang po. Lapen ki kecho ki jun sita me chapang thir du nang po. Kecho nu ason kecho pen elarji ke du ason abang. Kachepahilu mati kachere pa meji kenang sot.Lapen, ilin sita me chepa do u era isi ateng chepa do nangji athi ilin ki ongpe na jok ke do no do kokta thek e okar dikse nga jok. Lapen, aduk ke ro mate towar long ke jor fast food lahai pen ke un an chepa helo si ke me. Tangte mani inut amunit asma ke so cholong lok polo te koson si chingrai thek ji. Duma biri ke mong atumpen chepa helo nangji. Lapen, mong mindet nangji.Pilimpe sitami langkar ompen choksi arni long tipen pakring paminang ji. Jontu sitami kipangreng redet sikimi athi ming mithanang mi penta labang so keso pakhai the. Hemalong pesticide spray mati kilulahai kipathi adawai sitami keso bangkavya phi apnang ji. Inghap lahai sitami kang kerwer sikimi athi aduk lahai kiro penta labang so keso pakhai the.Aduk ke dua dim pen sitami kachepa hilo mate ke dam de de jike me. La pen ki

Jirpo jirpi atum, bangso music kardu pen, nangli tum ning in sampiklo pusi, nili kroilo. Nili de barmaji aphan, ning ching duk piklo. Abari ma music puthot kepache thang tu akabor ike. Ning ro chop binonglo. Nangli tum adungare, abari mir dong praxo aputak, social media chatai along, pache thang ikta pusi, nili nangli tum aphan, chuningri iklo. Nangli bangso akabor ipen a jog, kapreka tumta, abarim Indian music pen. Kacirap cito do igwekje. Nili kacing hon dadarat. Pindapja kong inquire atroksi arni ke Dr. APJ Abdul Kalam kithi arni lo. Dr. Kalam penang an aphan kaprek kaprek ato warpen aning ke parung amunit. Sita alangli aning arlo ke kaita inut thanbang asonsi ceman bom. Alangli ke osomar lapen rizu ejang atum aphan kaita thedunga kemang kepaplengji aphan aning parung pon pikpik. Aporti ton chitsi laso aruike guru purnima arong ajere talan ikpo ilitum apua peike kechengsia kurulo iskura than bangke ilitum aphan gyansi nangthanlo guru purnima ke kadokave

0: akurua tumta ning aklong pen kachuru pajira porlo kadokavi akurua phanta nilihin pen ning aklong akadom pajiriklo jirpi jirpo atum penanga ruya phike ili tum hemprek kelong arni thedung ronga jeta talondunpo pai pai kri pho arni ke anutin indian aphanta ning karong arni lo bangsu arni ke lakhaun e pin det apin po atum aphan ning ka chamatha dam arni lo alangli tum det pi hemprek kelong ji aphan methang pran mui chipi detlo alangli tum pran ka chipi lapen I hear jumia joini si pini ili tumari deng tiranga alama dulo bangso alama along ke ili tum det chariaron amumang dulo jirpi jirpo atum kedam tang penanga ning kan ke har ghar tiranga keng kam det piarlo isi kaprek atomon pen pacheraplo adon tin akrong tin sitami tiranga alama rong aje si duthiblo lasoning kan sitami har ghar tiranga keng kam ninga klong pen rdp iklonang methanga hemalong man peng pen tiranga alama pangjarlonang jirpo jirpiatum aninkan wangta pai pai kripho nangli liya prang nangli tum nilipan ason son bidi suri lapen kematha akidu nanglulu pining le thot nangli tum bidi suri my gop along nanglu itha nili nangli tum akidu apan chonghong ek ding po jirpi jirpo atum man ke bat along pini ke la anchadlo monang klang ili tum puthot det arar akimia kemang ningkirung alam akimia ka bor yalam pen chitong thulunang tangte do me thak me kardom
1: labwana pornalitu ingdeng paroisira thongkebra truck akehai prime minister sri narendra modi aningar lopenalam the man ki bat karbia lamlar pen kirot kirui thua jai mek arjuiklong tanglo lake akashwani tipu আদুন্থু নন ষ্টুডিঅ' ঘূৰিয়াপৰ পৰফাই কেব চক টাং ল'লা চিপিনী নীলিটো আকাশবাণী ডিফুৱা লং পেন জাই মেকেৰত কে পাৰ জোকে লাপান চিকাংটন এগল' পিনি নীলিতুম আকাশবাণী ডিফুৱা লং কণ্ট্ৰল ৰুমা লং পেন চাইৰ পুনাগে চিৰাপ দুনকে বীৰেণ টিমু ডিউটি অফিচাৰ লাকে মিনিকা তেৰণপি লাপেন এনাউন্সাৰ লাকে চাংমিলি তেৰণপি tangte puthot penap adap por phai por a minute phoke ba porle chetong thuiglo nang nona bangke nilita kithur thuiglo dome thakme kardom jai hind